mashanga ndi kuronda entukuza entukuza n'entukuza nayishanga ndi omukiro ekiro nikindonda nayishanga ntina obutiina